Kau lupa itu nak makan kau fatongi atau mai proklama le itu tonga ati rahe pungpung ini kau ya ho hong full wame wa fe wa no. Tetapi lagi mau tolu ke pungpung ini kita proklama pemale itu tonga o ati rah. Kau kawinga ngawe le itu kelalanga emu ikakato ia kalaisi. Kau tahu time Aku toe tau minite o full mafa pe hao to tono e fitu me fa feet ki motoro ki tau rak proklama e pumpongini me koi fa mole mole atu pehe tau kamata tau mui koi proklama e fa to amelie fa hao atu e tan taik fa fkau kuro fein manukia.

O falahiat ke te koe Elisabesi lute matapa tunia, tala monua te kia tāpaita. Lo taki e ahoni kouhi koe mahu inga ngai fae o fātu whamalo a te kaumai I he porukala mau e pongpongini. O fātu. Koe tautai mi o ku ose miniti hong fulmaua he pongpongini. Kou tui pē ku kei momohea e tau whanau kai kai aku nau wofo he pongpongini o ngahi ngahi breakfast lelei kou hi koe si ngahi whae pehe ke ngahi kui koe pongpongi mahu ingaeni whamanatu ai e nau ngahi tau anga I he ngahi loto whale kai e o falahi atu pa mo e talamonu atu ke mo mau ha sāpā te whae fon ke les I ai he ahoni whamalo atu I he tau kaumai I e porkalama le te otonga o Aotearoa tupe ke o atu e hiwa whae koe nima ki mautolu si ngahi whae o e ahoni whakaawata ke popoak talamonu a Elisabeth Lute Matapā ki ngahi whae ai api olo to fale ia ko ia I he ahoni talamonu atu ki a ke hoa e whaifikau ki a whikita halalewa kauma a foki ai Howeki Olivia pia mwe toi ngā oi ngai fa eko toa pe ai api kolo to fale ia ko ia e kua ia e talamonu ke tek motor fataha pe mwe popo ake alute o atu ia ake ai hiva fa e mo tau tartali ai I he tau lai ni ki tau whanau ke nau telefon mai tol fit fitu tani mai va tolu.